0: Dar me zică te ca imagian de Don jaya rumah naja ki. Iza ni naja ji?
1: Nanjian.
0: Nanjian. Fiston nanjian?
1: Eva chambe fu.
0: Eva chambe fu. Lo a klas pa fiston nanjian na om sekule lagyo.
1: Bien.
0: Bien. Mera mera te sekule la dem ni majian na zani. Bien. Te iza nu ina ni ira ira zani to ni. Nanjian masa, cianjir sa, angkamata cha sa in.
1: Ira.
0: Ira. Alipasar nira ni anjian ni.